0: 是很多煤炭，我拿出来就是一块地皮，因为嘞，那他们话白沙，哎，他们说白沙，那话马是阿 friend， 就是可能说那他们话 info， 可能说 English， 可能说他们说 southbound， 就是说说 riverside road， 哎，阿弟是没出去买的，可能说。Entah ini ya sih, kami kembali lagi lelah gusi. Eh, pasti seleang gusi. Entah kau ini, jadi kita buat sesuatu info nak faham kan? Nafas faham. Lakukan apa sih? Lalu lakukan apa sih ini? Makona sesuatu nak info sih. Makona cerita lagi isu ni yang ni ya. Alhamdulillah sih, kuleang kuat. Kau mungkin ada mahu info nak faham. Tetapi jika saya kalender yang mall, makona gusi sih. Bukan lagi. Eh, kini titi-titi eskona. Eh, alhamdulillah kita ada mahu cuma kau faham makona. Mungkin ini ini usaha ni sekali. Lakukan apa info? Mungkin ada juga pelaku bicara ambat men. Makona ketika umpah kau flatet. Alhamdulillah kita ada. Mungkin ada juga umur tu maklum kau. Kena kau esasi kita tahu. Umumnya umzila. Mungkin ada juga lakukan info sahpan. Maka sih juga queen nanti price of friend. Kena ikhlas ke info gile info kau ini. Kita dah nisah juga faham bahawa semua jenis pelan jenis lagi. Makulu ukur terlela. Jadi epan sam. Kena ke ikhlas. Abaga susi ke MK itu lapan ke online pass road. Kita nak ke usus berkena isminya niya. Naga dekik usus hamba kena. Kita lagi usus seisi bane. Neko intelo kat dekik umumnya umzila. Tapi selain itu hamba lusi orang kota usus lagi isi bane. Mode lapan dekik wah selain selain isi bane happy le. Ebes dekik mampu nama report. Anak seben. Tapi saya ada four way stop. Tapi yang kalah oleh nak orang punya. Lepas si apa ni? Anu macam dia hampir kalah. Kalau dia jadi pandai, mampu nak dia ini masih push mayo. Kalau mereka sih asyik bersuara dengan metropolis, nanti kami memikir si line. Jadi dia 031-361-0000. Kamu lalu kau bilang siapa? Tapi nak push mayo. Update. Kalau lah, metropolis, pasatik update.
1: Cruise in style with Cherry Pine Town and Durban. Unleash adventure in the Tiggo 4 Pro from just $269,900. Or conquer roads in the bold Tiggo Cross or spacious Tiggo 7 Pro, both starting at $399,900. And dream bigger with flexible finance options through Cherry Finance, tailored just for you. For affordable luxury and unbeatable value, visit Cherry Pine Town or Durban today. T's and C's apply.
2: 89.84 FM. When we return, more of the music you love.
3: Engabe unenkinga kashukela, zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isowasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uqosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512.
4: Lalela uhlelo lwakho luyintandokazi iTheku Talk masonto wonke, uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo.
5: Thola ingcebo efihlekile e-Octavia Boutique Hotel, lapho ubuhle bemvelo buhlangana nenhlonipho. I-Octavia Boutique Hotel esendaweni ekhangayo e-TST eTafuleni kufushane neKing Shaka Airport, highest point of Durban with the views of Inanda Dam, King Shaka Airport and the Moses Mabhida Stadium. Noma ngabe uhlela umshado wamaphupho, umcimbi wokugubha uyigugu kuwe noma inqunquthela esezingeni, i-Octavia Boutique Hotel ikulungele ukwamukela ngokuseqophelweni eliphezulu. Lapha akukona nje ukuhlala kodwa, uhambo lemizwa. Thokozela ukudla okusezingeni eliphakeme neziphuzo ezikhethekileyo, futhi wakhe izinkumbulo ezizohlala phakade. Buka umhlaba ngendlela ehlukile, zizwe usekhaya, zizwe ukhethekile. Shayela manje ku 031 880 2033 noma 082 342 2074, noma ke uthumele i-email ku info@theoctavia.co.za. Ungavakashela newebsite yethu ethi www.theoctavia.co.za. Octavia Boutique Hotel, your luxurious getaway awaits.
2: Inanda 88.4 FM remains to be the plug between you and your market. Stay connected and grow your clientele by reaching out to our society, because we are connected and tuned in 24/7. Contact our sales team on 031.